Oke, Dek Maluku Vintis. Jadi maka musika furak nebe husi belum seles ofresho nama Maluku Vintis. Ita ba kontinu na fatin ita nyo programa. Oke, belum justing. Ita bot beli hato tok, ita bot nyo sugestan balum basa.

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Malu kerana nyanyi sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nyi belum trinci. Ya programa, ina ngamang nyi mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nyi lorong, ita sekolia konaba di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyanyi sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

FME Seluruh Resinsia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resinsia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

hahalok simunian. Iha kura ita ang rasi, ita kura ita nyamundu. Ita fiar kata, ita hotu iha interkoneksaung nyelarang. Parte husi beala sira, nolabari sira nebe mai, parte horai, mundu no fitun sira. Amen.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu gozan niya.

0: me COVID que agora cada boa tida dalan da veta salva moras nem can tem que facilima tem que higiene se ita colher boa higiene pela iha antonusa como deu de antonusa tira halai ba mota makuru ba mota mos do berapa kilometer ni sedo tebes antau sir lori bene mo cukup me tente de antau sir atur bodi rega modo bodi hadis ni sir baru kona antau sir moris la dun higiene da ne bele kando ites krasa kan iten na sane buat moras ni mos la do tama hene sekari tama antau pensa ni sir dait la lais ni tamba bele iya ni me how koko ami koko sai mediator halo diskusan hosira unsa para resolver ser ne problema borbe am tur hamutu kona sir pronto atol contribusan ta hamutu kosa para to dia kanu ser ne depois mos iha kai mega ho dar muda pu mos wen da ka organizen kontra na ba no mos problema iha dar muda pu kai mega ho yo grupo bebe ho kor ser ne bebe a consegue a me bele ame bele dada sira mutu ko se fisuku se aldeia a resolve duni serne problema ame identifica duni problema ne memosu problema primeiro baru ten segundo beten na kono hoto ia be ai kanu bobot serne antau be ne taka per bene la bele rusi foho leten ne bala bele tumai antau precisa hamos precisa baku beten serne sai precisa flufali be buka sira sos flufali be ala tala sira perhadia fali kanu nene be sepakat bersama nama sir realize tene semana kutuk sefisuku hukum dadi referel ya sabu sira bakira sa forlete ne ba sir hamos otu keras be maton sa forlete tu mai be agora tu da makas so ke agora tempo badak ami be fo apoyo tuan para insa bele kanu sir ne bele hadia hodia nomas tangki sir ne be at bele hadia hodia hau espera kat fulang roeng ne sira bebe lancar.
1: Iha nia mensajen espera governo tomatang estrada husi likisa liu-liu aldeia Gariana no Lubi Kailete suku Maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori ne produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nia mensajen mane ita tu Moris dia ka hadia itanya Saudi humalarang buat sana ita tengke servis makas utuliza itanya uma oin nebe maka iha atau ne ita bela kuda buat rumah hore ita bela hang itu bela fang atau ne bela hasai nutrisan itanya humalarang nomos buat nebe maka bela rai bat tempu naru saifini hore kuda filofale nebe dalam mane kita baru tenki servisu rasik para ita bele ada ita ne moris la bele depende pa mesenu.
1: Ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organisasaun CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensau tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS sida maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuda tada laila paling heta mane 70-80. Hau kontong ni funan sana berarti liu seras resin. Ihane hau la bene mas sira mai hola iha umali. Hau lor ba merkari la durante ni mane. Ihane hau nia mbe hau kuda ma idila malus makna itu kan. B mak kunda kulina B mak lah ya. Mas dia ambil usaha B tamal ni dia dia kela. Ia ni ambil problem B di. Tapi B ni aku orang kami atau kuliah atau resolve ni di. Mas kalau B ihan ni kami asinti hanya buat tidak problem apa kami lah ya. Kalau kita halu buat satu tangki perisa B. Kami ni B ni pendes mak dada ihan 2016. B pendes dia kumai ulu kami uza B husi B. Uluk Jepang mau dada B si suku Lohata. Dalam maitia ini mah kami hasai te ida sementara kami halu tangki heletene ini mah pun dah kau tambah hela perpuluh tambah kami tangki atu nah ini pun awat cewek saju datan atu hadiah kami tangki ini ini be pendes darah tambe ini ya 2016 ini junta kamu tuh gue beru sama ini ini be pun dah ini file hati sama ngampuin mbak box semana ini be ini maik kalem oh JMF ini pendes darah tebe ini hotu kami montak kita

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana lain sirah, kamu tuk valeho hau noimar, hau nyebelu nyutrinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana lain sirah, molok kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Lorondiak bamaluk ouvintes Rádio Racambia Sirahotu, Hamutuk Falohau, Fernanda Muniz Arozo e a Notícias Nacionais. Itahu, ho informação. Iha, episode da NEM, a misiluri itabotira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sangohe yang civic group konservasi explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia continuous sound maka obra nebe maka city sp husi kela maka city spin muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o komuniti bis fil asisten 93 inkluy ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moabitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo, i suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu, hari liu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siremos se la aproveita e bela de ser forçada a falar baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husifating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolum fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolum ya tahun usiti nang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita temos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolum ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewanghira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se itane lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau define kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itane yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fil fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kita kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protegene
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informasaun klaru.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira ne para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka miasa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informasaun ni Mata Kaitani Hasuru Malu, Balorung Uhing Iha Notisia Nasionais, Usi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Sarozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa Idane, Aksumikang Husi Itabot Sirnia Futar Tilung i Adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulung populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hana. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Se bara agora le laia semana itu se bita babus la heta no no ulune bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kal estraga hutu na men sana ne ansa bita babus la heta no na fatin de tu si la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa baha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ni matah kaitan ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

mintha garosi patiseli. Tan ritengo bukan fini nivel mata lokal sebele o nivel level jokli usi tenare lokal. Atau nih kalau bela level kalau moras mai dah itu nih fatu. Depois ida mak tengki kuda pilih tempo. Saya telah kuda pilih tempo maka esis sempat tak. Nampak harus berada, akses untuk zaman baru kembali sekarang.

0: Al beliau sana serma pohon. Halo kabubu, langsung nami bibi kami kuda dek. Tuat trenamen tu nene kami halo usia itahan timur tradisional dek. Nebe kami halo hansa itahan HIV malaria, itahan serne mami rega kuda pel modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para kami bela, kami feto serne mas bela ia servisu itu a. Sekarang lah kami umat tur halimar dek.
1: Iria Pereira Haktuil, modu nebe sira kuda lori bamerkado, faang no balung handet.
0: Kami uji bahan, uji bapak andi. Kami lah halung tengganan, dan lor bapak andi. Kamu tu lor bapak andi. Kosang mai, kamu kerai, rai kamu tu kau tu mami husu malu, kami faham malu. Nah, ini mami husu juga bersewes, bersewes agar hamreko na dihangat mai juga kami baru dituir be. Agar tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam be dene.
1: O vintage, ne mak informasi om balorong ohing husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo lor ibu kipa nebe servisu hato brigaduain. I adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jawa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: Tulu o balo. Rasik. Oho, wanser na ditsa. Azuda to wansa. Iskola tam serbati iskola mesa. Lure ba merkado. Ho, titu bak mana kredit. Sira mak mai. Sekar sira futi ansa moro ansa banjir. Entang sira futi ansa 25 kilo dit. Tau niristu sir ni tertinggi lure ba merkado.
1: Ilaria di Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba merkado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
0: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam di hansa ne puis hansa merkadoan hilak bonemos sira hola hela nebe dia kluo fori tona ba watu lur fala ba hiadili ba otoba futun de $1 ka hanesan de ida 50 sen nanta 50 sen ne mosi hane iha hela nebe watu sultan kareta karung nebe tinadana maklaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular diharai oco sansa be ular meta ne, abian ular meta ne tinang kau tuh bani takura, lansa ne dia. So kanu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha, aku entah kau kau lan ne be aku saya bel tahu leh masa. Ne be kolega o anu hin mai ne be abian o mai be harai leh ne be kan terdeus ne. Nu sama kau ne moro ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be aku kolega ne mesti ane. Aku kan terdeus hansa ne hoto mes ular hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni oni anda ni ni hansa ular be, itar apa kita tahu kali. Ah, barat ada itu ular, iya dulu ni masih ada kikuan be, ni hansa masih selabadain be, ni hodi kairwa. Abe, haunian lah eh, haudan haunian ni phone mak agor tin anda ni hansa fal ne, tin ane lah iha. Hawa karan hanu kamta derus ni, hawa karan kurawa label mate. Ah, ni tinggi moris completo, ni be hansa tu mai holamos, ita baku bane mos, ni mana holamos ni tinggi manan. Agora kamta derus mak hansa mate tiya ida ruga kara, eh, mate, kamta derus ni mate barak sa. Solve. Hamu sanu ingkone le den agora, atu hal hanu sapra watu a regular ne. To sirne hautane kandu heta hansa ne anta hasai lima ne hansa ne hili de tirayokos. Hasai te hutu antan hau nervus honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklakona. Ah, selai fai hala dorok ti hama asa ida lori fal ne ven rega fal ba moro ne pa den nyatu label kontinua ida nemo sansa ne amenta tan hal tan sansa haruka ne bel haten den atu haluan o insam nyatu lak
1: alain de ne diretor eksekutivu permatil senyor Ego Lemos fo solusaun ba problema ne be povo agrikulturis husi selokraik enfrenta kona ba ular halo atakas ba moro ne be sirakuda ba jurnalista radio rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
2: Haware kazu para takuntese ular hang moro sira. Ida kazu ida tamba kondesan rai. Kazu rai laguras mata ida halo moro sira meita kudane la sodal laguras. Segundo, Fini derma kita hola, fini derma ka dala barak, agwa zami kita hola fini israeliu rumo barak. I fini barak nerema israeliu, barak makala dela data hoi tenia ambientika, patin lokal. I fini barak mo slori moras susi, raji rumai. Dan derma ka antisita tu resol problema hoi ten hare kauza problema bazu kukusi situasi rasa, kalau saya pesi ataka, memang ke tidak tahu.

0: lahara si Fatih Selim. Dan ditemukan fini nirmaka lokal sebele. O ni lagan jauhle isi tenar lokal. Atau ni pelagale lawan film Morris Mai dah tine Fatih. Depois, ida mak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka isi sentral tak. Nah, yang harus sebele, akses tu zaman lokal pembahasnya. Koko uza umar natural sendiri nak dia. Lagi ke bawah lagi lagi, tengah lautan yang kini tu. Ini belah orangnya umar wahs jasad. Aku tu sekarang memang kalu lagi ras. Ini kini sekarang tamu banyak deh. Bawa juga mata cerita tempat. No ni adalah afeta jawata Saudi. Bawa kumpulan sendiri nak uza buat kini bersama.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Ngalor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

kaka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: Prato dia kamu serne. Depois mas iha iha kai mega ho dar muda pu mosu inda dau kau organize encontre na ba. Nomos problema iha dar muda pu kai mega ho iha grupu grupu. Mebe ho kor kor serne. Mebe aconsegue a mebele. A me bele dada sira mutu ko se fisu ko se ve aldeia a resolve duni serne problema a me identifica duni problema ne me mosu problema primero baru ten segundo be ten na kunu hoto iha be iha kamu bobot serne antaun be ne taka per be ne la bele rusi foho leten ne ba la bele tun mai antau precisa hamos precisa ba ku be ten serne sai precisa flufali be buka sira so se flufali be ala tala sira per hadia fali kanu ne nebe sepakat bersama nomor si realize tene semana kutuk se fisuku hukum dari referel ya sabu sira bakira sa forlete ne ba sira hamos otu keras be matan sa forlete tu mai be agora tu da makas so ke agora e tempo badak ami be fo apoyo tuan para unsa bele kanu sirne bele hadiah hodia nomor tangki sirne be at bele hadiah hadiah hodia ka aw espera kat fulang wen fulang ro wen ne sira bebe lancha.
1: Iha nia mensagem, espera governo tomatang estrada Husilikisa, liu-liu aldeia Gariana no Lubi Kailete, suku Maumeta, tamba dalam perigo facilita comunidade sira lori nia produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nia mensagem, mané, ita tu mores dia, mores dia ka hadia ita nia saúde uma larang batsane ita tem que serviço makas utiliza ita nia uma oin nebe maka iha atu ne ita bele kuda buat rumah hori ita bele hang itu bele fang atu ne bele hasai nutrisau ita nia uma larang nomos buat nebe maka bele rai bat tempu naru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tem que servir o rasi para itabele adia itani amores la bele depende pa emaselo.
1: Ia fatin hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA
2: hau kuda adila CWS dah main hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadi lah. Ihan ni karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuda tadi lah paling hetam mana 70-80. Hau kontrol ni funan sana berarti liu seras resi. Ihan ni hau lah benih mas siram mai hola ihau malit. Hau luar bandar kali lah durant ini mana. Ihan ni hau niam be hau kuda mai malus makna itu kan. Be mak kundau lina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala iha ne amni problem be di tam be ne agora ami at kuliah tu resolve ne di mas kalau be iha ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami laiha kalau ita halu buat satu thank you perija be kala ami ne be ne pendes mak dada iha 2016 be pendes sida kumai ulu kami uja be husi be ulu Jepang mo dada be si suku Lauhata dalam maitia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne nebe pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu be ruma mai ne nebe pun dau ni file tia mang ampoin ba box semane le be ne mai kalam oh jeme si ya ne pendes darat be ni ho tu ami monta kiras ekipe da jemep jesta manten sa fasilitar ne grup ne hansa ami monta ber hodi hare be ne kalau a thene be ami di sidi uma kainda kala pulanda 50 sen osan ne tahu mutu hodi hare be be para lon rumah kita a kari ni permeru mane tambah iya be be ulune be ten mabarak problema sir hansa ne entaun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sir keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go wat gal tolunu resina sene entaun be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami atu kuda molos be lai ha entaun liu banene ami sira

0: sirhusut entan ansa bene ita bel resolve gela ne mahalen gela bene ita bel resolve makne ita tengi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kalbe be tangki ne hansa be uja te bar barak ne be entan nami di siri tia hasai sir ne teke ta ini pois tama tangki bo ne ini ami parti kerai mu uja hutona ne be Ahare agora semana lara hore bene mai la para. Então ba oin magne tengi responde debe, será? Ida sirne tene. Kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strangle tuna. Ai rene atur resolve problema magide ne dit. Ho ami tangki ne dit. Kalau tangki ne toma kona berarti ami hene ne bemas daru sambe ami ujamas daru rumah han sambe atu halo han kuda modo rumah kuda hanu ne ne ami ne la palla ona tamba be strangle. Tamita kuda molot priting bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah ini aldia ham kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mo sela ne dar muda pu mo sela ne kami go mo sela ne nar tutu mo sela ne ami ne han sampe campurit ami jalur ne husi istra na mai pal ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona cukup ruam hela baliza mestra ne dana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iya ni atu kuda barak liu habal yang sana ni strike habal dia lah tambah besar buat kutul mutin ni ni akan lupa karena kono hoto berarti ni karena habal dia lah mati hoto tambah ni memang ihalaran mah kurang nak kono bahasa itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek ni kalau Everina mah tahan lah yang ni dia karena habal dia lah mati hoto.
1: Entretanto, o coordenador extensionista e o posto administrativo Bazertete, Felizmino Gonçalves Hateten, aproveita o estado de emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completa mais acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca oane, ami aproveita o estado de emergência nian, então do que halimar hia uma. Da ami kordena malu, belum malu. Ami halu aktividari dene, atune hodi halu aktividari. Atune to be istad emergency di hotel, ami beleba halu servisu entah idane ami realisatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas. Halu pembibitan ba tanjarina esabraka, honi montante debe ma ami plan maksih halu. Masih minus atau basic gue 10,000 APS. Depois idane ami seharitan ai wan silo kanesan mangus tahun rambutan sekar kamu tuh ho CWS ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultur tiliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jauh katak se Persija Barat ami se faan. Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya lebih suku ne be mak CWS service ba idane hansa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kria aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
2: Preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS ofrece modumusang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musan ho modo, nebe cewes primero mai poma mano, mano amanda ho inenda, or mano komesa husi kene mano komesa berkembang, sa atto ti atu sidaresin. Manu kum semata fali. Nabi agora kair balu faan, pus hola fali mana? Pus potan be lemusan mai mak kudan. Pus kudan ita halot tebe. Hansa hada kuang sana tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sera pupuk kurian la la dia. Pupuk karate bibite ho remetan balu be tuh si abu laran nama mai amam raut mesirne. Nima modu ne buras. Uza wafan, balo husi merkar me boron toh ini. Nah, sa kan tadi ruida ita 25 meter, berarti ita faan $25 na. Sermai sa po 20 ya, loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSI. Ba informasaun may ta kumpanya hamutuk.
4: Masa kuda modo di fue en dado 2019 enggak mustarda kanko baria adila ami hetan apo husi benjo seves serfo modo musan hansa kraudikur besin sa da baliu serna serma po halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tuer trenamento ne ami halo husi ai tahan timor tradisional de ne be ami halo hansa ai tahan aibe malaria ai tahan serne mami rega kuda pel modo ba sinti dia kapas tebus mayang para ami bele ami feto seremas bele iha servisu itu a sekarang lah ami ha umat tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
4: ami uja bahan uja bafa ande am la halo angana dam lori bafa ande amu tu lori bafa ande kosang mai ha makrai rai amu tu ko tu mam husumal ami fahe malu na ane mam husa jura basewes masewes agora hamreko na dihangatu mai jura ami barhudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam ne beidane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung ngalor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

taka iminya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito ansiblan sata mai. Nem mambe nem len hue bara. Ansa kalande ami heta rua katung hansane. Pois ami 40 tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dung ida. Muito bilam satu mai habe 2010 hansane ne len se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katung hansane. Len bara ni her 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah hetan ona urut ne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu hansane mes agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kalestraga hutu ona men sana ne hansa kita bagus lah hetan ona fatin de mesti kan lah hetan ona.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolo, honaan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balung ya tulu ne sira futiba daa da apa balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakam bia sirahotu, informasaun ne mak tah kaitanya hasoru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: De tres elementos, justo con Hoturi. Ambamene y Alia Neng, Tuluya parte Bairo Alto Neba, parte Amiha Tasibun.
1: Objetivo Rússia atividade conservação e dané atu asseguran hafatin espécies lenu no ikan sira yomuris e hatasilaran. Raul Mos hateten sira começa cria grupo conservativa dugong no bandu e malabele rasta rede e área conservativa e hasorin seluk ni hatutan konaba obstáculo nebe enfrenta banhira halau atividade conservação. Maitarona hamutuk informação detalhe.
0: Agora dugon makit sirap tambah. Agora dugon masuk konservasi kadi hilang buat sen. Tambah ini kalau ni be pesikis dan tu ane panen kan area dugon ni. Per atu minimiza emang sir label meti ini. Ni ame halo ya grup konservasi ame halo hela. Ya usi ne bat obe inur ne bat. Ni ame konserva ona. Laos laos bandu primer label tamatu meti lah. Mas label soy ready naras tu ane bat. Per ni atu konserva be lenu ni hang obe sigres. Ni mak dugon ni hang. Label extra. Ida ni mak siay protesi. Ida ni toh heneba. Presis itu hadiah tan. Bahoy. Ida ni mak konsol songhai loh hela. Bah hutu be sinai serne ni kami halu hutu. Ida ni perabe bahaya be tertutur nama tu. Ida ni mak kami sihal tau. Iha ni kami iha be area protesi. Kami iha paten tolu. Iha kong iha tutuala iha lore. Dalam rumah bahaya tutuala mos. Sira tinka ya kestang rumah tu hato ne ohnya kolea ne kouniang tuala i lore tami are protuzire ya kon tuala lore ne ambaro karik ya sino serba to ene ba hato botro makarik tu maka adapta depois eta olista ne vem mak sai sai rela obstaclo los don iha kule ida de exemplo ami lenu agora ami preserva elane no obstaclo bla lima nia obstaclo seira por exemplo Emo banau, ami bawa protese. Entah mana risk buat dalam rumah mba, emo mau safu elami. Ami harau. Agora risk buat ami ne titik ira, ami ne propose tadi apa ami halau ni sepuluh titik ira. Ami tinggi atinsi metasir. Ira ne makon mba, emo bane emo nau. Agora ami ban bawa protese. Ne risk buat, emang risk few, bawa ami aku. Kalau sendi problem lain ya, ami kono hakar buat ni ne, ye lazy dek ya, tinggi asigur buat ni. Tambah ini mus, ye lay base kuida ini ba, mas. Agora itu rasa, iha nene risk pot wame. For example, amba ini ba am hetang emaida ke ni foti. Agora ami kono ba nasania, asiguramento ira legal body itu asigura nasa emane unsa. Nema problema. Tambah ira nene ma kestang buat liu ba iten nasa. Ita ting kita tahu hanu ya, mutu peribus ita tahu buat nene sistem ira. Peribus ita ita bela nasa tahu hilai ira peribus ita tu protese iha munisipu. Por exemplo, kita hariba lene lei geral karik. Mas aku neng kan kita thol lei basaida. Ini yang problem. Mas aku makhal lei karik. Aku foto usi original mak bayar leten. Mas kau neng leten mak ni tau neng lei ni ladura. I la favorese. Mas kau nu am makhal lei ya basico. Entau kami foto usi aspek tu barak. Tama mas ya parte ida iha kultural. Ia parte dia iha original, ia parte dia iha igreja. Ita bila akumulai dene atu tau iha lei dia. Mas agora, ita kon terasa iha lei ne iha nebamak mai hene. Ne ita datang susah lagi. Agora lei ba peska, tau ema peska. Nebe haurin bos ne ita tingke ahlof se perasaan ba peska. Ita labele kahur hobe bos ne. Por exemplo, ita peska labele bel halai ba turismo, labele halai ba boaselu. Misalkan kau pesca kari, ni halai bah pesca, entah kau kompanya buat apa ke dia. Kita take full confidence bah, emane beke zere buatnya. Full confidence bah ni. Agora, kalau kita nudar ema autoridad ida, kita lah full confidence bah itu emane beke atau zere buatnya. Entah bahira, ida no problem. Tahu ke ni bah ni ala dia kau kita hadiah. Agora, ni problem ke dia ni. Kalau ni biagram la bahira ni masih tahu ni bah. Ida no problem buat bah itu. Kau ni hanya tahu emane ni oposisikan. Emang baik nama. Depois mak kita hari.
1: Iha momento idane safe coordenação Raul Mos Hatonia solução no sugestão onaba problema nebe afeta iha grupo conservação turmai itarona hamutu.
0: Aone solução mak kita ne. Hadia, por exemplo, iha pesca karik agora iha are conservação iha nia tem que tau decisão dia ke be iha pesca karik nia pesca rasik labele ba gabung fale agricultura. Agora agricultura e pescas, mas tem que nem investir kata exemplo ya pesca sekali agora é conservação nem tem que tá um investimento macas ya área benas tamba kita kono hareba

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para kupa bibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanhira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinya ni kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo enzeral aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu raimaranian I parte bamarinanian hane sanghau nodar marinfil koordinator haunia ekipa hotu fil assistant 92 community base fil assistant 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik hansa suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira ne hotu hareli ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane oinsa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidad sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekuso in sira lau si ata silaran dit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru se wengira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oas siremos se la aproveita e bela de ser forçada a falar baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamotuk informasaun klaro
1: tuir ciencia cientista sira nebe mata referensia balu nebe mata ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusi tinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho Linux siran tambah saya dah Linux siran nebe maka hanya semai tahu tolong ya area ida merasik ida ne maka Linux lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo mohu hotu entau ida ne layhawan ikan saya ita ne Linux layhawan tambah saya dah maka ita bela detek tahu defini kata ida ne Linux nebe maka mai rai itu ne maka ita ne yang rasik tambah Linux siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne hotu ne bela Linux migrante Linux husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne lai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenok nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok ikitra kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, ma queima ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makhau foi em colega a minha equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebe sentau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grup konservasau nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan iha soru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.